0: ere ntuka pide oka no ruwe renu nei Yulia Kamarenga, toka kugule nami mundu anje.
1: Help!

Afano mba machivirongo kula mambia njomba kunjiku kumutenguaro kongo wawamuandika vya rochita tachurugo ndora maheke mahungirembo kwa hivara madhe mburu kilo wachitori kinyanyamoji.

Ukuran nanti, kami mian di lembang ini mo karuvede. Kita tengah kutu perannya ko dombos itu dombos itu. Kui pada nukam bos itu, kumbang ni ukupang aku dako mumbure angguri. Killer B, engkau tengah kutu pokam bos itu engkau move your body. Apa mian di lembang? Yang juruvede kubiar mbiak pelik putih amba. Otom musiona gay kuada mukonyo. Posia demburka usian di nanti. Onami biaya demburka. Evan di kosibeta. Osi yuva orokudemburka. Osi tirosinjanc. Okay.

0: dewa itu awak nong gak sih siri mabe manung hukum bima wian tak dapat nak gak sih na apa nong basi siri mau mulu peku kawan dua hari betul tumbuh tumbuh apa kau dihukum hukum kala kau kena kau kurang buruk kehujan di siri siri masuk kurang buruk kehujan di uwe na head pero kena umur dihore ke uwe na head pero ada buruk kau nawa siri horomende moite kerap ke uwe hukum kori uwe jaga kau tangguari siri akar aku mau kau itu nama
1: o kumbundera ndino nwete ma amina we matu hungire o vita akabitundema
0: o vita akabitundema nao
1: ndu waka jidi wanjeza mbichoko nino kuhepo kuliko ambao karuwe ketunga
0: ndangi jinene mwina na wajivorati yungundo kutu lio makonyo nganga huwa mamurambu mutuli
1: o kuhepa jinene
0: ndangi
1: opo mbonao o akas kauna mbande wakashite ongwe tupenao kukusha nuimbio vita vya ruwapi amu rukondwa nduro ushirombo uwe pa kuna ona uriri mupurate nguli pakatenda koka kole komambo umbyo vita hanje vya ruwa vya ruwa vya ruwa vya ruwa o mundu kona kudemba oshuru shongombe he uwanjo kapa kondia uthuku mombe tonjo nduombe yo vingore yo namba shiwa mbashiwa ngonga yakatwa Mwode mburuka po tulenda po napu pashiru waka mukandi wako mbande po wita haraka shii. Mwode mburuka eshoro vini aninda horeko ngombi yaka pukako makoto. Vandushima veru wamo. Mwode tunda peke peke nao. Mwode miyangu kuhakaya na kwenu wandu. Numbu wando meni hina kushwa kuyanga hino. Vapidhuwa hinde yuwa po vii. Okusha oshimu alio vandu nao. Oshimu alio vandu nao mwashe omali. Ingo kathiranduwa maia wonjembo njendi wonjembo ondenji hatupuye e kabede mba wakaliko nuimba wina pata munwa omundu ngugulipo kodhondhuhu hiaka walipo e ingwa nyarakaba ingu wonjembo omeho obanduko nakubembo bandu peke peke mba abero bitagacho okusha opuwa mana miyango kusha tuvemburuke yubandi na wamo mwano mbathanango Nacho kunenu hepa kukusha wale mupula tini nao.
2: Ndomu ya narato.
3: Ingat, ingat, ingat, ingat, ingat, ingat,